Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman, Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: on?
1: Ketembebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasa.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Jakarta Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: on the heart attack.
1: All the hits. Z99.9.
2: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
3: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
3: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
3: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
1: 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Cooler Hits Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tau.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk, kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Topes, teman pulang santai. Selamat sore Sonoration, apa kabar? Semoga pada sehat dan bahagia selalu ya. Gua Desi Gabriel akan nemenin perjalanan pulang lo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat lo Sonoration yang mau cerita-cerita atau mau update informasi lalu lintas, karena hari ini kan ada demo juga, boleh banget kasih tau gue di DM Instagram @z99fm atau WhatsApp di 0898-7470-999. Kita buka sore ini dengan energi dari Walk the Moon, One Foot.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Topes, teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih nemenin lo generation sampai jam 8 malam nanti. Buat lo yang lagi bersiap-siap nih untuk mengarungi kemacetan ibu kota, lo udah siapin amunisi lo atau belum nih? Kopi ke atau cemilan gitu? Karena gue yakin nih generation lo bakalan ketemu macet yang begitu lama dan mungkin lebih lama dari hari-hari kemarin, karena ya kita tahu hari ini ada demo di Bundaran HI. Otomatis beberapa jalan pasti ada yang dialihkan arus lalu lintasnya. Jadi buat lo generation, di panas-panas ini juga gue mau kasih suntikan semangat energi buat lo, biar lo tetap semangat mengarungi kemacetan ibu kota di sore ini. Ini dia The Middle dari Seth, Maren Morris dan

0: Z99.9 FM playing all the hit generation. Masih barengan aku Harry Okta. Dan hari ini gue seneng banget. Kenapa? Karena gue mau nge-share sesuatu yang spesial. Event tahunan, apalagi kalau bukan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Udah resmi dibuka kemarin, guys. Nah, event tahunan ini kan selalu ditunggu ya. Pastinya kayak buat nongkrong, banyak hiburan, ada music, banyak artis, apalagi kuliner, snack-snack gede, promo-promo menarik, diskon gede banget. Pokoknya segala sesuatu yang lo cari ada di sana, one-stop solution banget. Dan pastinya hari ini gue mau ada yang namanya interview, mau call interview maksudnya, mau call. Mau langsung ngobrol-ngobrol sama sponsorship manajernya langsung, Ciliana. Oke ya, aku langsung telepon aja biar kalian ngedengerin, oke? Halo Ciliana, hai.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar nih? Udah lama gak ketemu nih.
1: Tahun sekali ya.
0: Tahun sekali, oh my goodness. Sekarang Jakarta Fair Kemayoran balik lagi 2026. Pastinya makin seru dong ya, harus pokoknya Ciliana. Hari ini tuh aku mau ngobrol dikit nih tentang update dari Jakarta Fair Kemayoran, Ciliana. Kan udah mulai ya, boleh diinfo dong Ci, berlangsung sampai kapan, jam bukanya, sama khususnya long weekend ya?
1: Betul.
0: Boleh di-share dong sama Generation.
1: Untuk Generation, kita tuh Jakarta Fair udah buka dari kemarin, sampai nanti berlangsung tanggal 12 Juli mendatang. Nah, kita tuh di sini ada 1800 stand dengan berbagai macam diskon dan penawaran.
0: Pastinya.
1: Dengan stand-stand yang unik, tematik, yang selalu berubah setiap tahun. Dan konser musik, kalau Generation pengen joget bareng nih teman-teman sama teman-teman gitu ya. Kita setiap hari itu ada line up artisnya. Kalian bisa cek nanti di website-nya kita. Terus masih ada lagi Karnaval, masih ada Miss Jakarta Fair, itu juga ada donor darah juga. Pokoknya banyak banget hal-hal yang menarik yang kalian bisa temuin di sini.
0: Oke. Ci, tadi kan nyebutin musisi ya. Boleh dong disepil siapa aja sih yang bakalan ikutan di sana nyeruin Jakarta Fair tahun ini gitu, Ci?
1: Nah, kalau untuk malam ini kita tuh ada Firsa Bersari sama It Gita, besok ada Soulja sama Monkey Boots, di hari Minggu ada Tony Q dan Dio House, terus di hari-hari berikutnya ada For Revenge, Stand Alone, kemudian ada Malik The Essential, ada Wali, ada Perunggu, ada Nadine Amiza, ada JKT48, ada Denny Cakna.
0: Banyak.
1: Banyak banget yang pengen ngos-ngosan nih ngomongnya ya.
0: Oke, oke Ci, ini kan berarti kan makin seru pastinya gitu ya. Kira-kira ada gak sih hal baru yang sebelumnya mungkin belum ada, tapi tahun ini ada gitu Ci?
1: Kayak misalkan contoh nih, kita untuk official merchandise-nya Jakarta Fair, kita tuh collab sama kreator lokal, itu Tai Lalat. Jadi merchandise-nya itu lucu-lucu. Terus di area Gedung Pusat Niaga lantai 3, itu banyak banget branded fashion yang harganya itu diskonnya itu sampai dengan 80%. Gitu.
0: Wow.
1: Ya, kemarin sekilas saya lihat sepatu-sepatu gitu ya, mulai dari kayak Nike, Puma, kemudian Hoka, terus Adidas, New Balance, Nine West, dan belum brand-brand anak-anak juga banyak. Ya, terus kalau mau ngomongin hal yang gak ada, kita juga banyak tenan-tenan baru sebenarnya. Kayak kita ada zoning parfum, mungkin belum sebesar sampai satu hall ya, tapi sudah ada zoning khusus parfum. Terus yang baru-barunya lagi pastinya tahun ini tuh kayaknya hampir semua stand tuh keluarin yang namanya snack viral. Dan itu betul-betul lucu banget.
0: Itu yang paling ditunggu-tunggu juga ya kan, gede-gede, jumbo-jumbo gitu.
1: Bener, Cik. Dan itu diminati dari yang bocil sampai yang tua ya.
0: Oh iya, pastinya. Nah itu kan tadi kan Ciliana ngomongin snack. Nah kalau snack kan juga di-link sama makanan ya, kuliner ya. Boleh juga dong di-spill spot-spot kulinernya di sana, Ci, di mana aja gitu.
1: Untuk spot-spot kulinernya, kita tuh sebenarnya tersebar di berbagai lokasi.
0: Yeah.
1: Jadi, Generation tuh gak usah takut kalau bakalan
0: kelaparan. Gak mungkin, gak mungkin.
1: Jadi, di kita itu ada kayak misalkan mau nyarinya apa nih, makanan-makanan yang ringan-ringan aja. Yeah. Mm-hmm. Kalian tuh bisa ke area open space, ke area selasar yang kios yang kecil-kecil itu.
2: Yeah, yeah.
1: Kalian bisa nemuin banyak banget jenis makanan, mulai dari kopi, terus mau apa nih, ektar kah, gitu. Terus mau ciki-cikian juga banyak. Yeah. Tapi kalau misalkan pengen makanan yang lebih kayak ke Indonesia, yang Nusantara, mm-hmm. kalian bisa ke area namanya Teh Pucuk.
2: Teh Pucuk,
1: Harum.
2: Okay. Yeah.
1: Itu ada di belakang Hall D. Okay. Tapi kalau pengen yang kayak fast food gitu ya, kayak mm-hmm. Hoka-Hoka Bento, terus kayak Yoshinoya, kalian bisa ke area food court kita yang ada di Hall E.
2: Okay.
1: Tapi kalau mau yang lebih kekinian, yang ala-ala ada Korea-Koreanya misalnya, kalian bisa ke area Pasar Malam juga. Mm-hmm. Jadi sebenarnya hampir di semua area ada sih.
2: Hampir semua titik ada ya, jadi jangan khawatir buat kelaparan kalau di sana. Terakhir nih Ci, tadi kan udah di-share nih beberapa pertanyaan dari aku, tapi kalau misalnya nih generation mau lihat informasi lengkapnya, ada di mana sih untuk informasi Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini, Ci?
1: Nah, untuk generation, kalau kalian pengen beli tiket secara online, mm-hmm. terus pengen tahu informasi detail gitu ya, mm-hmm. jam buka dan lain-lain, silahkan akses www.jakartafair.co.id. Nah, di situ generation juga bisa lihat tuh, oh kalau mau datang ke JFK naik Transjakarta, dari titik mana sih, itu juga ada di situ jelas. Okay. Tapi kalau pengen kepo, lihat spill-spill tenannya, suasananya, silakan follow sosial media kita di Instagram dan TikTok, namanya @jakartafairid.
2: Okay, baik. Jadi bisa dicek di websitenya atau di sosial medianya ya Ci ya?
1: Betul.
2: Okay, baik. Menarik-menarik, ini tuh benar-benar momen yang ditunggu-tunggu ya, setiap tahun kan, acara tahunan di Jakarta, dan besar dan rame dan heboh pastinya gitu ya. Ini aja baru pertama aku ngobrol sama Cilian aja, kayaknya pengen banget buru-buru kesana nih besok weekend ya kan, karena pastinya seru, atau mungkin hari ini bisa gak ya, kira-kira nanti deh aku cek. Tapi by the way, thank you nih Ci, udah mau aku telepon ya, nanti bolehlah kita bisa ketemu di sana langsung ya Ci, Cilian.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Siap, oke, aku bakalan ajakin juga generation nih buat langsung datang ke Jakarta Fair Kemayoran, kalau gitu. Thank you nih Ci, untuk waktunya ya Ci.
1: Ya, yeah, thank you.
2: Okay, bye.
0: Nah, itu dia generation, obrolan gue sama Ciliana. Beliau itu sebenarnya sibuk tapi memberikan waktunya karena memang mau berbagi sama lo generation. Makanya karena ya kan event tahunan Jakarta Fair Kemayoran udah dibuka, jadi udah diinfoin kan tadi kan, lo bisa ngecek di website, terus juga di apa sosial medianya juga, pokoknya segala sesuatu yang lo mau cari, cari langsung gitu kan sebelum datang ke sana. Jangan lupa juga ajak gebetan, pacar, keluarga, siapa, musuh lu juga boleh gitu kan. Biar baikan di sana, have fun, joget-joget, kulineran, diskon, itu yang paling penting ya, generation ya. Alright, so stay tune tetap di Z99.9 FM karena kita akan selalu memberikan info-info terupdate, terbaru sekitaran Jakarta.
3: Pas helm off, ketembebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombebasan.
4: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
5: Wow.
4: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Nah sekarang udah jam 5 sore, matahari sudah mulai turun. Tapi nih jalur alternatif sama jalanan utama bukannya ya agak lengah, tapi kelihatannya makin merah pekat gara-gara demo dari siang tadi Generation. Kalau di awal gue udah ngasih tahu ke lo bahwa lo udah siapin amunisi apa nih, entah itu cemilan buat kampung tengahnya lo atau ya buat kuatin mental lah selama di dalam perjalanan. Di jam-jam kritis sekarang nih Generation, biasanya kita udah mulai kelihatan nih lo tipe-tipe yang mana di jalanan Jakarta sore ini. Coba lo lirik nih ke kiri dan kanan lo ya Generation, yang pas mereka tuh lagi berhenti total, gak ada gerakan apa-apa. Gua tuh rasa ada 3 tipe orang di jalanan Jakarta sore ini untuk mengarungi kemacetan. Yang pertama nih, tukang bengong. Nah, lo tuh tipe yang gimana nih, mukanya tuh flat, tatapannya lurus ke depan, kosong gitu kan, sambil liatin ya mobil-mobil atau kendaraan di depannya, sambil ngitung-ngitung kira-kira ini pajaknya berapa ya gitu. Apalagi di depannya kalau Alphard dan sebagainya ya. Dan yang tipe kedua, tipe pejuang sosmed. Ini tipe yang sangat sibuk bikin story Instagram pakai stiker Maps warna merah tua. Terus captionnya gini, nikmatin aja gitu. Padahal di dalam hatinya, aduh mamae, sudah mau menangis di jalan ya kan. Dan yang tipe ketiga nih Generation, ketiga ini adalah favoritnya gua. Apa itu? Tipe konser tunggal. Ya tipe ini tuh udah bodo amat sama keadaan, mau macet, mau hujan, mau badai, dia tutup kaca jendela mobilnya rapat-rapat, terus volume radionya dinaikin dan sing along gitulah, menikmati me time lah ya di dalam mobil sendiri di kemacetan ibu kota ini. Jadi lo tipe yang mana nih Generation dari ketiga tipe yang udah gua mention tadi? Jadi biar lo nggak makin stres dan tensi, lo nggak ikut-ikutan apa ya memburu juga dengan klakson-klakson yang makin bersahutan itu Generation, mending kita serahkan saja rasa pasrah kita sore ini ke cowok-cowok kesayangan kita nih. Kita bikin kabin mobil lo Generation jadi lantai dansa, dan yang lagi di atas motor bisalah goyang kundak tipis-tipis aja, tapi awas jangan sampai jatuh ya Generation. Naikin volume radio lo dan mari kita konser tunggal bareng-bareng. Ini dia One Direction Best Song Ever.

Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

saat unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: listening to Z99.9.
1: Z99.9 FM, playing all the hits, masih di TPS Teman Pulang Santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Nih ada DM yang masuk nih, karena tadi gua nanya lo tipe yang mana nih generation ketika mengarungi kemacetan ibu kota di sore ini. Karena kita tahu bahwa hari ini kan demo nih, jadi pasti otomatis beberapa titik-titik jalan udah ditutup. Ada pengalihan arus lalu lintas dan hal itu juga menyebabkan ya kemacetan yang gak bisa terhindar juga kan. Tiga tipe orang yang kena macet di sore ini, tadi ada gue bilang tipe yang konser tunggal, tipe yang sosmed lalu posting story, dan tipe tukang bengong. Ada DM dari Sarah nih yang bilang kalau gue dari tadi udah konser tunggal di dalam mobil biar gak stres. Saking semangatnya gue bernyanyi lagu dari One Direction itu, gue gak sadar kalau kaca mobilnya gue di sebelah kanan agak terbuka dikit. Pas bagian rev kan adanya tinggi banget tuh, jadinya gue lepas setir terus gue teriak dong. Pas nengok ke kanan, ada abang kurir yang ngeliatin gue sambil tepuk tangan terus senyum-senyum. Gue sih bahagianya dapat, tapi ya malunya juga sampai ke ubun-ubun. Nah Sarah, gak apa-apa lah diliatin orang, tapi lu udah lagi di dalam mobil lu sendiri dan menikmati musik yang lo denger itu, it's okay gitu. Pasti abangnya juga senyum karena ya abangnya ikut ngerasain energi bahagianya lo di dalam mobil itu. Ya jadinya gitulah generation, kalau lo kejebak macet jangan dibawa sedih, tapi ya coba dinikmatin aja gitu. Mencari pelampiasan-pelampiasan. Ya mungkin dari lo ada yang bisa merenungin besok gua ngapain, atau ngevaluasi hari ini ngapain. Ya itulah generation, gua akan balik setelah yang satu ini. So this is for you, One Direction, Kid.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Nah, generation di jam 5 sore ini dan situasi di luar sana gua rasa ya makin estetik aja. Estetiknya warna merahnya di aplikasi Maps Lot. Kalau gue sih kan duduk di studio nemenin lo generation, jadi ya gitulah. Ketika gue pulang udah bebas macet sepertinya. Gue tahu banget nih generation, di jam-jam krusial kayak sekarang ini, hobi baru pejuang macet itu ada satu hal baru nih yang muncul, dan ini gue baru kepikiran juga. Sindrom ngeliatin estimasi waktu di Google Maps. Lu ngaku gak generation, lu udah berapa kali refresh aplikasi Google Maps lol tiap 5 menit sekali? Yang bikin emosinya itu gini. Pas pertama kali lo buka Google Maps di jam 4 sore tadi, tulisan estimasinya tuh lo bakalan tiba di pukul ya kira-kira 17.45 atau 17.30. Pas jam 5 sore lagi lo cek aplikasinya, bukannya makin maju, malah makin berubah estimasinya. Mungkin bisa aja lo tiba di pukul 19.20 atau 19.15. Itu konsep Google Maps-nya gimana ya? Sepertinya makin dilihat bukannya makin maju, malah makin mundur, kayak ya gitulah kepastian dari si dia. Sudahlah generation, daripada mental lo terpental sore ini karena ngeliatin angka-angka yang tak selalu pasti itu, mending taruh HP lo aja generation. Jangan disiksa terus pikiran lo, nikmatin aja stop and go lo sore ini bareng gue di C99.9 FM. Buat nemenin lo yang lagi agak kesel-keselnya ngeliatin estimasi di Google Maps tapi angkanya selalu berubah-ubah dan bisa jadi estimasinya lo bakalan nyampe besok subuh, nih gue kasih lagu yang bikin lo jadi smooth banget nih. Ini dia, masih dari One Direction, biar hati lo tetap adem. This is Night Change.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Generation pukul jam 6 sore di Jakarta. Selamat malam buat lo semua pejuang macet yang masih setia ketahan di jalan raya dari sore sampai ya menuju malam ini. Generation, gue tau banget di jam 6 sore gini pasti HP lo tuh udah mulai ya kedap-kedip dapat pesan dari atau telepon dari orang rumah, entah itu nyokap orang tua ya bokap lo, atau mungkin juga dari pacar lo. Mungkin aja nih pesan yang masuk, kamu sudah di mana gitu. Terus dengan semangat dan penuh ketenangan dan keyakinan, lo bisa aja balas kayak gini. Ini udah dekat kok sayang, ini udah dekat kok bu, gitu. Mentar lagi udah nyampe. Padahal gue tahu banget, ketika lo ketik pesan itu, lo pasti ngelihat ke depan. Monas aja belum kelihatan batangnya, alias posisi lo masih jauh banget dan jalanan depan lo masih pada ya merah padat gitu ya. Gue nanya nih generation, siapa yang sore ini terpaksa melakukan kebohongan publik demi menenangkan orang rumah nih? Kalau menurut gue ya gak apa-apa, gue paham banget itu karena kebohongan demi kebaikan bersama. Ada kalanya kalau kita jawab yang apa ya, yang sesuai kenyataan di lapangan yang kita alami, pasti orang rumah tuh langsung kayak panik juga kan, apalagi dengan situasi sekarang yang lagi ada demo gitu. Tapi generation, di jam 6 sore ini langit Jakarta udah mulai gelap perlahan-lahan, lampu rem mobil di depan lo udah mulai pada nyala kemerahan juga. Lo sudah berjuang untuk hari ini, udah kerja dari pagi sampai sore, dan sorenya lo harus dihantam macet karena demo. Lo udah hebat banget hari ini, generation. Dan gue mau ngajak lo, sekarang taruh dulu pikiran lo, taruh dulu HP-nya. Nggak usah emosi sama klakson di luar lo sana, generation. Anggap aja kabin mobil lo atau earphone lo malam ini adalah tempat paling sempurna buat lo untuk istirahat sejenak di tengah kekacauannya Jakarta. Gue masih temenin perjalanan lo malam ini, generation, dengan satu track yang sangat magis, adem, dan perfect buat nemenin rasa pasrah lo malam ini. Tarik napas dalam-dalam, senderan yang nyaman. Ini dia, It's Saran. Perfect.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: Z 99.9
2: Z 99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo generation sampai jam 8 malam nanti. Nah ini thank you banget buat lo yang udah saling sharing, berbagi cerita di DM maupun di WhatsApp. Ternyata nih generation yang malam ini kejebak demo sambil nahan pipis atau stres ngeliatin maps tuh ternyata banyak juga. Tapi generation ngomongin soal kebohongan publik yang bunyinya nih, iya bentar lagi gue nyampe ke di rumah, padahal aslinya masih jauh. Asli ya generation, gue tuh pernah ngalamin juga, ada di posisi yang jauh lebih tragis sih dari itu. Gue mau cerita sedikit ya. Gue tuh pernah ngalamin satu malam paling emosional dalam sejarah hidup gue selama tinggal di Jakarta. Waktu itu situasinya sih agak mirip-mirip lah sama keadaan sekarang ini. Ceritanya gue tuh habis urusan lah di kawasan Cipete, Tukuraya situ. Dan gue karena udah sore, gue harus naik MRT lah menuju ke Lebak Bulus. Niatnya dari situ mau lanjut pulang ke Bintaro naik ojol. Gak muluk-muluk kan gue tuh, karena gue anaknya baik, jadi jalannya lurus-lurus aja. Ketika udah selesai kerja, ya gue pulang. Dan pas gue tiba di Lebak Bulus, song, hujan deras dong turun. Nggak ada rem-remnya, nggak ada babanya, hujannya deras banget. Nyari ojolnya susahnya setengah mati, senarsen. Gue tuh terdampar antre nungguin ojol tuh selama 2 jam, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dan di jam 2 jam gue tuh terlantar di daerah MRT Lebak Bulus itu. Gue udah coba untuk masuk ke kafe, udah ngopi 2 kali waktu itu, terus untuk bisa ngalihin moodnya gue kan. Tapi ternyata ya gak bisa juga. Sama aja gue tetap kayak bingung. Malah kalau gue makin ngopi, perut gue makin kempung. Karena ya waktu itu tuh gue udah ngopi kayaknya 4 cup gitu lah. Dan akhirnya setengah 8 malam gue putuskan untuk, ya udahlah, daripada gue makin bad mood sama mbak-mbak di titik ojol instan itu, mending gue pulang aja lah. Jalan panjang naik MRT lagi, balik ke arah Sudirman Duku Atas. Gue transit dari Sudirman ke Tanah Abang, Tanah Abang ke Bintaro. Nah pas gue tiba di Tanah Abang, orangnya banyak banget. Sumpah itu sampai kayak, ah ini serius, Jakarta sepelik ini kah perjalanannya untuk pulang? Dan itu tuh rasa capeknya udah di ubun-ubun gitu loh generation. Yang jadi taruhannya tuh adalah hari itu gue kejebak gak bawa headphone-nya gue. Jadi gue sama sekali gak bisa dengerin, meskipun ngopi ya, gak bisa dengerin musik, gak bisa dengerin radio favoritnya gue, atau musik-musik yang bisa bikin gue healing sebentar lah untuk ngalihin stres. Sama sekali song itulah pertahanannya gue jebol. Gue nangis dong sepanjang dari MRT Lebak Bulus sampai kayak Bintaro tuh gue nangis. Mau orang lihat mau apa enggak peduli gue, intinya gue tuh nangis. Karena gue udah coba untuk kontrol napasnya gue, inhale exhale, tapi rasanya ya percuma juga. Udah berimpit-impitan, gimana cium berbagai macam bau-bau juga, jadinya tambah kesel, ya udah enggak bisa lost control, gue menangis lah gitu. Dan ketika gue lagi di momen nangis-nangis gitu, tantenya gue telepon, lu udah di mana sih? Kok belum nyampe? Udah jam 9:30 malam gitu. Gue cuman bilang, ya bentar lagi nyampe kok gitu. Padahal gue lagi berdempet-dempetan sama orang-orang di Stasiun Tanah Abang. Itu banyak banget orang-orang kalau hujan tuh. Jadi buat lo yang malam ini kejebak macet akibat demo, atau lo yang lagi nangis-nangis di dalam pojokan Transum karena kecapean, it's okay, generation. Valid banget kok rasa lelah lo malam ini. Gak apa-apa, lo keluarin aja, daripada nanti ketika lo tahan-tahan dan nyampe di rumah lo meledak sama orang rumah. Aduh, jadinya ya berlibet-libet juga kan masalahnya. So, generation, ini buat lo dari Taylor Swift, Lover.

stres, teman pulang santai. Nah, waktunya gue tuh geser obrolan dari macetnya Jakarta ke demam sepak bola yang resmi melanda dunia dari hari ini. Ya, per hari ini Generation Piala Dunia 2026 resmi dibuka. Gimana, apakah tadi subuh ada di antara lo yang bela-belain mulai buat nonton opening ceremony dan game pertama di Stadion Azteca, Meksiko? Nih, gue rasa ya Generation Piala Dunia kali ini tuh megah dan gemuk banget karena buat pertama kalinya ada 48 negara yang ikut yang tersebar di 3 negara tuan rumah. Di antaranya Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Berarti bakal ada 104 pertandingan nih Generation yang bakal nemenin hari-harinya kita selama sebulan ke depan. Jadi siap-siap begadang dan siap juga stok kopi lo yang banyak Generation. Gua rasa toko kopi bakalan laris manis ya di bulan-bulan sepak bola dunia ini. Habis ini gue akan spill hasil pertandingan pertamanya, so stay tune only on Z99.9 FM.

0: Aduh. Eh, lo kenapa, Red?
1: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
0: Reta, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Hits, Z99.9
1: FM, playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Generation, kita masih di C-Sport, masih dari gemuruh Piala Dunia 2026 di hari pertama. Sebagai salah satu tuan rumah yang dapat kehormatan main di pertandingan pembuka di Stadion Azteca tadi, Meksiko langsung dapat tekanan luar biasa dari fansnya sendiri nih. Tapi untungnya ya Generation, tampil di depan publik sendiri bikin L3 mainnya kesetanan gitu. Mereka sukses ngamanin 3 poin pertama di fase grup dengan performa yang solid banget di sore tadi waktu sana ya. Ini start yang bagus banget buat tuan rumah, secara nggak langsung ngirim sinyal ke Amerika Serikat sama Kanada kalau Meksiko nggak cuma jadi penggembira di tanah mereka sendiri. Di talk set berikutnya Generation, gue mau bahas tim mana yang diprediksi Generation bakal jadi

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin lo di segmen si Sport News Generation. Hari pertama baru dimulai, tapi obrolan di tongkrongan pasti udah panas banget soal siapa yang bakal angkat trofi di Piala Dunia 2026 di New Jersey, New York nanti. Generation, apakah sang juara bertahan Argentina masih bisa diadik daya, atau Prancis, Brasil, atau mungkin nih tim-tim dari negara Eropa kayak Inggris, Spanyol yang mungkin bakal dominan gitu. Tapi yang paling seru dari 48 negara yang ikut nih Generation adalah peluang munculnya kuda hitam baru. Dengan slot yang lebih banyak, negara-negara yang tadinya gak diunggulkan bisa aja bikin kejutan kayak Maroko tahun 2022 kalau gak salah ya Generation. Jadi gue mau tahu dong prediksi versi lo Generation. Kalau udah ada prediksi dari ekonom Jerman bahwa 2026 ini yang akan juara piala dunianya adalah Belanda. Kalau dari lo, siapa tim yang bakal bikin kejutan atau siapa jagoan lo di piala dunia 2026 ini? Drop prediksi lo di DM Instagram @z99fm. Nanti beberapa yang menarik bakal gue baca.

Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih di segmen Z-Sport bareng gue Desi Gabriel yang nemenin lo generation. Gak kerasa kita sudah ada di ujung segmen Z-Sport juga nih, sekaligus di menit-menit terakhir kebersamaan kita malam ini. Buat lo yang gak mau ketinggalan lanjutan dari euforia Piala Dunia 2026, jangan lupa pasang alarm nanti buat subuh lo lihat gimana sih giliran Amerika Serikat dan Kanada yang bakal unjuk gigi di depan publik mereka sendiri. Pastiin lo gak kelewatan momen-momen sejarah itu generation, karena ya ini sejarah terbesar di abad ini. Gak kerasa juga dari jam 4 sore tadi gue udah nemenin lo semua lewat 3 jam yang luar biasa padat. Kita udah bahas dari persiapan amunisi di mobil, sindrom bolak-balik ngeliatin estimasi waktu di maps yang makin dilihat rasanya kayak makin mundur aja gitu, sampai kebohongan publik kita bersama yang bunyinya iya bentar lagi nyampe rumah kok ya. Makasih banyak ya generation buat lo semua pejuang macet Jakarta yang dari sore tadi udah setia dengerin gue, yang udah berbagi cerita air mata, cerita pasrah, sampai cerita ketawa yang ya di tengah kekacauan jalanan gara-gara demo hari ini. Thank you banget udah jadiin ruang siaran gue sebagai safe place lo buat bertahan malam ini. Lo semua benar-benar hebat udah ngelewatin hari yang luar biasa dengan selamat. Jadi buat lo generation yang mungkin masih ketahan di jalanan akibat macet malam ini, tetap jaga fokus lo saat berkendara. Buat lo yang udah nyampe di rumah, selamat beristirahat dan selamat berkumpul sama orang-orang tersayang. Akhirnya gue Desi Gabriel harus pamit undur suara gue dari ruang dengar lo malam ini. Kita ketemu lagi di Senin pekan depan TPS di jam yang sama dengan cerita yang gak kalah seru tentunya. Sebagai lagu terakhir untuk nemenin malam lo yang indah, ini dia Glenn Fredly, Rona.

Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh, bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Dengarkan suara itu. Kalahkan ketom bebasa dan gatal. Melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketom bebasa. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
1: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
2: All the hits.
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO, sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: do. Look what you just made me. All the hits. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Watashi wa sta. Stop. Miga.

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

5 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.